0: ini mana nok wa sikti tapa noki ini wa kesam noki nok mela.
1: Young man, KPYT, KPYU, the voice of the Basco Yaqui tribe.